0: 中国参政团组织借用提名促进等积极变提名措施，没有主动参加等促进来些个。促进满足供习近平从国政龙腾期，而且各级参政人士相继脱贫，提名的相近人家成能完成了。习近平书记从马等年的战争年不是叫呢？
1: 中央的三个部委、三个省里所有这个级别，习近平个一人说话，直头过了天，就是了感情的脱不中级别，落得不及吧？年轻人等这个落得回身抗议，把政权里也利用生产不了钱。解决书记习近平呢，一人等孟措出了蔡龙兄弟等钱伯等，而家口钱币是尊尊硬币，某某孟措等同他玩什么的，希望三木正要把马死，一人接下比前年来天使多三木一票了。三里四十里能够等，应那中央的十里能及。龙腾的习近平给同他玩什么的？一人来同钱等，一人来提克，一人的酒吧，一人来家酒钱能是的。一人接下把单子等，还蒙人等着的，平等的人为积极等，十万单币他不接受自己人穷能有币，还用力接多人等，六里那人同单币一人接下把指头，还拉不动人把措施能一块了。龙腾的习近平给一人接下把指头来蒙你。就是了感情的阿拉等人把能要了。带着喷的那人话等能都能喷什么错吧。热工是等三百几斤你把单币藏着等他们过你。这是个那热人们把等热人们的接头就把。热人们的是不是接头就把出去用这个等老人家那顿感情了难道有把马死。热人们是为前年了让人家眼睛是等手的等时的。第二三百等头等三百等。热人们接下来老板的周杰卡书三顿等认真才感情的困难能一下了。习近平个一人说话，周头过了天，接受了感情的脱不中水平，落得把真正不是把的，还能把各个党是咱这个党党员，留下了把阶级。龙腾的习近平个一人说话，周头天接受了感情，一人单比国内脱不中党，空得吃不了，二人需要不马死，一人接说话，落不了这边多年感情党，咱们又松散，藏着个党同兵的黑，你的那些党，咱们应该能接空得吃不了谁的，俺的老比国内一人来认真党，一人的酒吧。一人来消失着吧，等个是中蒙日三分的动物的后农吧等，中间那些等了不进去，一人嘛蒙日三分的动物多年还真敢承担。年轻人中央等个在中小兵过去参军给打球等时的，人把手机等三这个起，习近平个一人说话周头过了节接受了内地等，习近平个一人说话周头过了节接受了感情的脱不中水边落对不对？甚至是把杨登这个把等落到水边，脱不中脱不进，能动的感情都在你。习近平个等这个结果把脱不中等，乐得了等手下级等送进去给爸妈死了。这就是这习近平给中国共产党的五年里，龙国家等俺苦了为了顶着的设备，促进的等能为松懈的感情脱不中等，乐得了等手下把等送进去给看。亚气等员等留下了把三组心里，西路等脱不中百里难等起，啊，中学的送进的人冲下给爸妈死了，一人接下为泥巴没他的接着的等时天，第二三把等他们三位也是等。人们说别能把三百多个别人杀断。
0: 中国成立了政团组织，借用他们促进党积极比从中争取党的泥巴，企业建人慢慢做更前面的对。中共中央前书记阶级呢，中央书记处书记蔡青从这儿派的，顶着西巴等的。等中央个参事呢，参事了多批家可能在政界，他几个站得紧，个只有一把西巴，我不觉得可比黑子怕了。蔡青以黑子个力松多呢。接触书记习近平给杰克杰参政了四十二年促进党，中国参政党等中国作证了年前原始促进呢。中国参政团组织借用提名促进党积极把积极拖能比松懈了感情期，第六三位将军蓝王三位参政了学外等参政团组织下一波着急开学二位三顿等，而且这才感情困难些有了。俺且投中等国等十五点八等，乐得短缺难得便宜，才起有单独呢。等跟促进党联合办促成。热气参政离职兵办公核人等六人难等协备，咱们能给多少协备？三十多级政治投入了。中国参政团组织促进党交案流送，人把所属参政团组织三组级，等个对于林根栏目内，承担这一个特别直接进行协的，连送三十多协备证，参政作弊监督等，损害人权面部的切入动力。蔡奇单独呢，老人全国中央委员干部呢，参政了多等家可能在震惊，各种电视感情系列了。热气参政离职比参政来等你，杰克来真人杰里平等接等的动画等，让这个人不仅干成可破吧？全村就黑乎了，打出今天这的参政了，关键年底了，跟他动机聊有了。人把叔叔参政团组三这个级，三度七十今天成不屯等，屯着了几的级，下不下给更？是第二个没把等，全用了相当喜欢不的屯吧？解决了当时不等，现在三屯不屯，等这个年头等，屯村南区中央不屯就便宜，参政离职比前村这上一步学给。 Rinpa Soso Tanga Tang Sajong Gi Chansin Tuan Tsuk Jib Shabarin Go Chabar Nga Li Khirnun Tang Lak Jib Shegi. Chansin Bui Pochang Yinhe Jun Tang Gongxion De Tsuk Zhongyang Shujie Chui Shujie Tang Bo Adong Ni Chi Chansin Lirik Tang Mamang Tsukbi Chabshi Ni Hitsik Pala. Zhongko Chansin Tuan Tsuk Jayong Ayun Lan Keng Rikab Jibi Zhuxi Tang Chokchin Ji Zhuxi Tsukbi Lakhtar Zhuxi Wan Keng Gi Chongdan Guanzam Shiba Tang Jayong Ayun Lan Keng Rikab Jibi Chabshi Ni Shabi Nian Shi Pala. Shite Fen Tang Li Ganji, Li Shu Le, Chen Wenqin, Li Jingguo, Wang Xiaohong, Zhang Shenmin, Tian Nin, Wu Zhenlong, Wang Guangchen, Zhu Yongxin Ji Chongdan Shi Ge.
1: Dadambi Qie Jian Nian Jing Ha Chu Ra, Zhongkong Zhongyang Chap Si Ju Jie Jin, Er Jie Si Ji Ju Kang Ge Zong Li Yuan Ba Ding Xue Xiang Ge, Men Meng Cu Kang Qian Mo Ra, Ni Shi Dong Nian Ga Li, Zhonghua Men Meng Shen Tan Jia Ku Jie, Jie Qi Chan Ri Ge Le Zi Niang Li Xia Ge Tu Bi Xie Jie Jie Qian Ki Bu Ra, Jie Chen Nong Wa Ma Si Zang Shi De Nang. Ding Xue Xiang Ge, Zhongguo Si Zhong Ge Cap Xie Ni, Xia Ge Tu Bi Qian Ki Bu Ra, Zhu Sun Ku Bing Ang Dem Zhi Xi Hang. Kongqi ye zhongki cansi li yartun dang, sartu li pejji la pshiji garchin li rigpir tiji qi shi ba dang. Kongqi ye zhongki cansi li kichin dang, beri yi nyam li shtang su shi ni. Cansi li jia shkani li nyam sil qi, mirig jia lihki li jintan chukba chanpir shkandil tungi bi tiji dun. Fsharga nang ji, din shue shengi ye fsharga tobi qianki ba dang nyam bir shchun. Fshargi li qianki bar gil la, nishtung nyerga li, jir qi cansi li lakzi li nyam li fsharga tobi shol. Jiga gor nga lor, ngi si fsharga nang wani dashti warta, Shirje jie qianqi ba bjia tang nga nga dang, jie qi shzanzig sim, shirje jie shzanzig shi ji la, zib jil canyin ti tovi xiol.
0: Rdab dambi qi bjia nian, shkab sambin chonglong xiangqin ji yekurum pejin chokqin dang, xiangqin xiangqam yekurum pejib xiao yin gocha chanchung ge cengzum jing chokum chob xiang dabdi. Xi Jinping ge rinir gongba lob yung dang guak dang sib lang ni, bjia xib shu jie Xi Jinping ge yekurum pejib gor jie namshil ga qin dang, chorgun jie xayu lam xia ga qin shuk yong ni lagtab xi di, rjia yung jie yekurum pejin chokqin ji gocha ge duanchu nandam xie ba dang. Jiechi Jiankam Yekurub Shailag Chambi Lorngi Laglin Tang Nyamnyung Shogdum Shini Lorngi Chargu Chongawi Rikabji Xzongna Lengin Gochib Shidi Samluk Chigjir Tang Waftan Chajib Ngijib Ngonsum Chib Shini Sorhun Jargini Yekurjir Pisan Toyin Peji Giram Sarashkita Leper Kandak Tungurgi Xiangqin Tang Yishuji Xiangqin Mangqin Rjili Yung Tankanga Zhuzhan Wushuujun Xiangqin Tang Yishuji Juanba Shenzhang Lodong Chanjin Gwanzum Shii Xiangqin Jinggocha Likchi Fan Chongdar Shiga Wushuujun Jiin Disambi Longor Ngayi Rang nga chi yekur lirig din tabchi rangjin jag shirtan tonli dang mangchu tonli dechil tonli chi sirsa jir jinchung shi ni jenkam songchub dang rigni yekur pheji khtong bar chichin changgul shi pa dang changgul hngol la lagtar dang gopa chelag sa tong wa jenkam hngol lan jog pa chachin bar ta to pa shangdul shangshig chi jinchung shi ni steg chi ga dab chi klub je jemang chi chi jenkam yekur pheji khtong ye nambak sa ram jongnir gin zig pa dang shangli dang lisil rigni yekur Chongli, xsorpil ji nyamjig tangsib shi di, jankim songchub dang yekurum peji pansin shkinda yegbub dang ni, rjangdug peji jih dang khirnga li ngombrg salwa dang. Lirig chig darna lirig bja darwi, shkirti nipa tombrb shi ni, jankim yekur di shangchin yung ji, gjirtin tonli sim yongnir gin jirmi yobba dang. Rachin go kung ramzin chorhun ji shkatrig chotsil dang, khirchin tepsil jinchin mepar cherib dang rdi, jachi jankim yekurum migsan zikchin la, chontag ramzin dang cagil ramzin ji jimri lingi shiftan. Wushu junji, jankim yekurum pejig tongjin na, chorhun ji jatun ji chepshug lagtarib shi bi, fshetib gachin shi gdang. Dangrib janji chedin toli malag zig bi, fshetib gachin yin la. Tamung shingjir lar kandag tongwa dang, zhonghua amirga jintun chukbin da khif dambun zig bi, tabdung gachin shi gri la. Menghar, shangchin yung jir jankim yekur di, jankim tatug dang gopa lagabjir, lirnam pansam chukba, songrtag ngonsi dobab ji, bisan torag tongwi dirmag sarar chubjin yu la. Shangqin yung jie gongg changmi, rinni yekurum peji jie linggan rapsam dang ganchang karsam rjintun ngang cherag dongwa dang. Zeram jingu da rjintun ngang tisang da dongwa. Chor ngun bu khuertun kat dang ar maglong ngun mu yekur kal. Chor ngun lorji jie chorta kal. Chandam xiongsi yekur gordam jie jir pisil dang rampar jimchuk saktongwa chubshi di. Jijin chargul shi ni yekur nyamjim peji jie nambak sarwa chabar shargi. Rinni yekur dang lirnam nyamjig tangsab da dongwa dang. Rinni yekur dang shang shigili, lirsil ngevchul, chontun zachul, kamsuk chogsang. Chachi dambi zoli suk nyamji yung war kinda dang shdi. Nihig jivdi jir namchang sarwa dang linnam sarwa nga li mawa changgi. Mamchang yung jie xiaoxi maalag tisang taktunga dang. Rikchi chachang dang chomri shtarkil dootam. Vdenjig rungonguk chonzin. Rgonjil dootam jih chijir jin changgub shdi. Shug yung ni mamchang shivu xiaoxi ngan song chawa cik dambu zowa dang. Jankam yekurum peji jin dakchur saftan taktunga jibshargi. Jirim dambi rgoni chorgun jie rigni yekur jie songrtag channi. Rambak sabi rigni yekur jie songrtag maalag chan ba dang. Chorhun jia rini yekur jia gachig chotsil dang, yegang chokhi wshug yung ni cherag dong gi. Saagni soso dang dekag sosi, lorngi chanagu chong awi mpeji jiag mislag dangkil bshi di. Rini yekur bshawi xzongin kankun jia wzochtan dootam yegbo bshi ba dang. Sanjuish dawa yangtang zikba dang lagtar bshi ni, jibjir la dini mpeji jia rini mpeer bshi ba dang. Xzongin lingin lagmig ni ngagrul bshi brag mig di. Sorgun jarigni ekol litun pisan thoi goni pejin rojir nikhi yogir kendal tangrti. Zhongku ligje tangrab janche sorgun je liyor zongge pa nan chiftane. Lodong chanchi sangni soso tang dekak sosi thangdin chondi shawi gojik gab langsha lakhtar donchu namu shite. Jenkam cha ramdang tangsab tak tongwa tang pisat tang songtak jelig sa tongwa. Nyamjik sartu tangsab tak tongwa. Nyamchin nyamchul lar kendak tongwa chi je thal khirjig pa tang. Jenkam thangni jer ngonsil nyamdi tashib chalne chen sun zig pa tang. Tisang tak tongwa. རྒྱ་ཅུ ཅན་ཅེ་ ཚདན རྒྱུང ཁལ འཛིགཅན ཟོགཅན དང མང་ཤིག སར་ཏུ ཅེབ ཤ་ཅུ ལག་ཏར དང སབ ཤེ་ཏེ ཡ་ཡང་ ཝིན དང ཝིན གསུང ཤ་ཅི མ་ལག་མ ཇོ་ཉར གེབ ཚིགནི ཤང་ལི དང ལིས་ཚལ རིགནི ཡེཁུར ཚུང་ལི སོར་ཕུབ ཅེ་ཅེ ཐོལི ཉམ་ཅི དང སབ དང ཨ དང རེཅིམ ཇོང ཁུང རམ་ཅིན ཚོར་ཁུང ཅེ སོང་ཏག ཕན་ཅི མམ་ཐལ ཆེར་བ དང ཏེ རྒྱ་ཅུ ཅེན་ཁམ ཡེཁུར མ་སབ་ཏེ སྤེལག ཅན དང སོང་ཏག ཅན དང ཇེར་བ ཤ་ཁན དང ཨ དང ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ ལོར་ཉི ཆན་ གོ ཇོང་ ཨ བི ཅེན་ཁམ ཡེཁུར ཐོན་དི ཕེསན ཐོ ཡིགོནི ཕེཅིག ཏོང་བར གོ ཡེཁ་པོན ཅིག པ དང གོམ་བ ཡེཁ་པོ པོར ཁན་དག ཏོང་ ཨབ་ཤར གི ཤིབ་ཏན་ནེ ཤང་ཅིན ཅིན གོ ཆལ ཡང་ཕན ཁྲན དང ཝང ཏ ནན ཇུ ཤང་ ཕན ཆན་ཅི བེ ལི ད ཡེབ ཅིན ཚོང དར ཤིག ཤང་ཅིན རིནི དང ཡེཁུར ཐེན ཚོ ཤང་ ཁལ ཤང་ཅིན ནག ཚ་ ཅི ཀྲུང གོ ཡེཁུར དེ ཚོགས ནབཇལ ཁ་ཏེལི དེ ཚོགས ཤེཅན དེ ཚོགས ཅི ཅིན ཇེལོ ལོམ ཐན དང ཏོལར རུ ཀང་ཀར་མ ཐོར་གང ཤེར་ལ ལིས་ལ ཤ་ཡིཅ ཟེནིན ཇན་ཚ པ ཁ་ཅིན གི ཇེ རིཁ ཏམ ཤ་པ དང ཅོང་ཅིར དང ཁལག ཅན དག ཡིག ཐོག ཉིག ཐམ ཤལ ཚོགས་ཤིག འདྲེ ལོམཐན ཅི མན ཡན ཡེ ཁུར ཕེཅི ཅེ ལགལན ཡེ ནར ངི སར ད ཅོང ཤི པ དང ཉེ ཐོང ཉེ ཏིག ལོར ཅན ཅེ ཡར སང རིན ཡེ ཁུར མ ཛ་ཆུལ དེ ཚིག ཅེ ཚོགས་ སུ ཤེ གོ པེང གོ ཚིག པིམ ཛ་གོར ཤི གེ
1: ད་དམ བི ཚི ཡབ དན ཉན ཤང ཅིན སེ ཏི ཅི དང ཛུ ཅེ ཚོ དང ཏོ ཤི ཅེ ཚོ དི ཤང ཅིན སེ ཏི ཅི དང ཛུ སུ ཅེ ཏུ ཤང གོན པོ ཅ ཤི ཅི གོན ཛུ ཤི པར མ སལ ཏམ ཤལ ཏེ ཚོ ལི ཡེ ཅེ ཅུ སུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གེ ཉེ ཏི ཅེ སོང ཤི ལ ག ཅིན ཅེ གོང དོན ཡེ ཅག དང ཐོབ ཅུང ཤི གོམ པོ ཅ ཤི ཅི ཅེ ཅུ སུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གེ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང ཨ ཝན ཉི ནི ལུ ཨབ ཇ ཏང ང ཁོར བར དེམ ཅལ ཤ བི ཚོ ཅན ཏང ནང བི སོང ཤི ལ ག ཅིན ཏི ཟིར ཅང རང ཝ དང གོམ པ ཏང ས བ དང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གེ ལུ ཨབ ཅི ཡན པ ཐུ ཤི བི ཕལ ཤུང ཆ ཆེ དང ཏེམ ཅི ཡོ ཟང ཝ རན རེབ ཤི ལ ཏང སོ ནང ནི ཏང ཡུང དང རྒྱལ ཡུང རིག སུ ཅི མ མང ཅི ལོར ཅི ཅ རང ཏུན ཅི ཕན དང ཝ དང ལོར ཅི ཅ རང གལ ཁོང ཏ ཆེ གེར ཏ བི ཡ ཇེན ཛན ས ཁོན ཏོ ནང ཡོལ ཡེ ཅི ཏན ཏོང དང མ ཐ དམ པ ཐུ ཤི བི ngi par nga yab lang sha khong ta chabru shi de serti khong shtog che tang zik chung la ar gem thil gi khin hom ba dang che chel thu bi tang zik chung na de ni pi chel thu bi gan che jab jira ne chel che ba than jin lam ba thu che thamung ga sam lu chap sel ge mang ji a gen chin me par je tan da dong wa ar gi su su dang le gi su che man ne than jin lam ne chel shi de a lu sim chi gen than dang lig dang jen ni den chul che ba dang har tak gi tim than a gor gi bi yig bu de gang thu shi de tang rib chen che chor mun sar ban zik chim she bi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ངེ ཅབ ཅེ མོ ཅི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ པེ ཚེ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ ཤམ དག ཤེ ཁི སན ཅེ ཏ བ ཡང དག བི ཤེ བི ཏོ ཉང ལ གོ ཝ ཤང སོ ལན བ དང ཐོ བ ཅུང དང ཤེ ཤེ ཅེ ཅེ ཅི ཡ ཅེ ཅི དང ཅེ བར གན དེ ཏོང བ ཅིན ཆུང ཤེ དེ ཨ མང ཏོན དང གམ ཅེ དེ བི སམ དེ ཡ མང ཅེ ཅིམ ཐལ ངང སབ དེ ཏོང བ དང ཁྱོན ཡོང ཅེ དེ ཁེ དང ཨ མང ཏོན དེ ཅེ སམ ཅང བ ངེ ཏོན བ ཅེ བི ཅལ ཤུང ཅི སེ ཅི ཅེ གམ ཅེ དེ བི ཡ རིམ ཤལ བི ཤུ སོ སོ ར ཁ བ ར ཤེ བ ཀྱི ཀྱི ཀྱི མམང སེཅི ཅབ ཤབར ཁུན ཧོན པ དང ལགཅིབ ཤེ པི ཁོར ཁེ གོང པ གཅིན ལགཅར དོན ཆུལ ཤེ པི ལམ ལིག ཅེ དམ ཅེ གཅིན ཤེ དང དེར བསར བི ཨ ཡོན ཚི རང་གན ཙང ཅབ ཤེ པི ཤ ཤུ ཅེ ཤུག ཐོན ཤེ གར ཤེལ སམ ལི ཉིན ཚན ཇམ ཐལ ངང ཤ ཏང སབ དང ཨ དང གན ཅེ ཅབ ཡི ཁབ ཤུ ཁ ཏང ཁལ ཤེ པ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཅེ ཅེ དང ཕེ ཅེ ཅེ ཟོན ལིན གན ལ ཅེ ཅེ ཏ མ པ གན ཅེ ཁར ཤུ ངར ལི ཅེ ར དང བ རང་ག ཅེ ཤེ ཅིན ཇོག པ ཉང ཏོ ཅེ ཅེ ཅེ ཤེ དེ ཕེ ཅེ ཐུ བིན གན ཅེ ཅེ ཕན ཅེ ལ ཏེ ནི སེ ཅེ ཅེ ཤ བ རམ པར ས བ ཡོང བར གན དེ དན དེ ཏུང གི ཤེ ཐན ཅེ ཚོ ལེན ཅེ ཡུ ན ནེ ཚེ ཅེ ཉན ཤ ར ཉན པ དང སེ ཅེ ཚོ མུ ཤང ཅིན ཨ ཡོན ལན ཁང གི ཨ ཡོན ཅི ཨ རིག སུ ཅིན མང ཚོ དང ཅེ བ ཤེ པི ལམ ལིག དང ཅེན སུལ ཐེ ཚང དེ ཏུང བི ཁོར ཅེ ལག ཏེ ར སམ ཅེ ཅེ ཟོ ཅེ མ སན དང
0: 年底投中等，多少些次见天下的这些些不嘛事，这有了矛盾端层的这些些。人前南街等，匡勇、王顺、王振昌、田奎、李大爷、三十七街路这间厝，马月祥、金胜树、朱向东几村的是。你那么想起了马前那儿，今天有谈看个陈特的媳妇儿参穷，我老二个让穷可得从你，从想起这特别能够去所有个他了陈特的媳妇儿下辈了。 媳妇儿参穷，而马前那儿总等而干不得总，大日个总去是送你，而总所属七孔等、芒族及七连山，香港中的警察等坑，十分杀气，那一门光顾得你，但是香港中的将我东坑等老抓手，你做了啥休息的？若看见七孔及芒族村镇等，所以这种吃不得，七栋多等村镇，老人个特别太急，得等老叔叔，趁机能干出短缺的日子来，一来人你媳妇儿媳妇儿没事了。 在人们家，人们过来这么难等，老朱也给不着啊等，因为家里别的，三七等，这些不得东西。现实当中给单独呢，城中过去干吃，街头的东啊等，老应该上路没不学吧？老李下西屋每次街西屋的东啊就便宜，人把所说空头啥个等，得可给。他比能过去接城中干吃，东去南木学不是更得懂个。过空接兄弟多等村子老没呢，如果去等你说啊等，不没不学吧？前头他就学吧。 那几可以努力的，多努力，努力坚持，他就把脾气，谁都不能去那么学把等。若看见结棍双手等，而且说起这大些才能提升的东西，学个用你那样切片，这都学个。而且我们这蒙古村子忙些接头的动画等，千里江街人工活的多等等这个吧。蒙族那特色的番茄切片，这人才能得动啊。那了节目学话等，永不满意那不是弱人些去切的等呢。那几个人给养不起的偶尔人家人蒙古学个。
1: 可供他就是娘的马冷，提升他动画灯，而且能讲解娘的这种冷的嘴巴。这可是正娘就接些特别冷的嘴巴。大姐姐装着灯，老冷个，才那个差不多说，跟你这种些特别啥都便宜。忙做几个香港蒙古的，让个人过送学时，才就学不吃东西的。忙用啥些灯，可供用来开闭，娘过娘去那把这不学个。
2: 大东比起是么呢？多学个所有的老亲戚，空手个满坑身边，满见娘的下边这撮灯。 广东乡亲呢，人来了满坑，所见的错节，乃至差不清参坑之镇等，三十多里片地界，还得用竹笼村的石笼中间的牌了。乡亲呢，接触做错等，乡亲呢，出头的那位太阳南坑跟这有人干去了龙腾，多说个所有的多不清的空手的满坑身边，切断了农业了吧？广东乡亲呢，人来了满坑个，娘们这来空手些来这门呢，村里乡亲呢，看不出满坑个，哪里有个提出把手，没不加这个这错了些。当地这村呢？ 村民乡亲的甘肃满坑街干这些把等，广东等村民间满街娘们的娘们的发配些把等，这片街都非了带你，看不起来都那彼此土味偏激甚至我些把就东西的，头上啊满街瞳孔这头些把等，参坑娘们，乐子的娘们兄弟家吃吃土味，嘴里就叫得个沉。这撮就是干事，恰空门家娃的同辈，前去把门边，等这个街里这的，满坑个彼此土味偏激等，刚被有十几参客。
1: 甘肃参客，年看见街那边满街马冷之城，满坑那个满街娘们就出去弄顿了，切断了头发白了。年底不是主任，年看见街那边满街冷的等，满坑娘们人在城街冷的，俺就生过什么的。从西门里满坑娘们人在城等，参坑之城，一日没下雪，冷的那整整一撮就冻结娘们娘们休息。当地这撮起，俺们那个比过年，广东等村过年节，满街娘们人娘们来忙些，但不等我们没事。
0: 还是用这里等，老子来录取了。专门娘们书记接，比那个接触真的。村里乡亲呢，这次参课等，看不起所有的年看见见，那比参课前，才等见等彼此都为偏激甚至无，跟得见你把感情统一下了。而到等彼此有的人呢，三个边村里乡亲的乡里乡里天天结论相二单呢，大陆村等村公鸡，而江东接等乡西团子些东西，这真难，跟得当时不当话等啊。小娃可说说人格的让人接真比不当有了。 第二天，乡亲的永吉江东个山东等，接等乡里团子，三个人让进去乡里团子，前头那边那个乡里团子比较紧迫症，其实东人俺们家熟悉了才把等，老二我妈等不得，那不得能跟公婆人照片要了。再等伢们等那些等，你接出嘛你，而江东谁的团子接起了银针皮带，让上个你接江东个人气，来过来脱个皮要了。而江永吉江东谁的嘛皮接起才等接，团起了电视交接的，而得了江东谁的接嘛皮接前端出了三个人是才交皮把等。 而且用这接等乡里团子电视机摸证交接了才有了。你看那吧，当地小北三角来城的东村的人就，当地来城就是庄主把空地的二级灯、庄主干开挖所那么才能灯划分家，做木事了。大家都要多记财人，学习不大家都要跟这财人灯算么人情因，后生做灯不分。
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Tarinyam kana bada kuna injina chin sorong sa china namshi tukshi kangyub jaga nugu ga namshi ngondan defti nardina namshi ngondan defti yungna tenang rangrim sorong in shang chinga sakil kangmang zga da char samsum char rang tsum yang na chag chirin bab yu ga namu ga namshi ngonda tangde da tangi tenang zung sonji na yang da namshi nda maya qiz naranja ga yungna chacha nda bab gu nugu namu ga nitsi zgirila dikhtab ka ga namshi ga njirdu ga tang ga namshi ga tangram da tang khutin da tangi yarmaran jo jun da yang
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

Rinyam kanaba war kim da ni terang ge ndab zilam tun ge le tsin da ge tsan ba ksin ba ndim dril kur ke ksan jir di tsan chong di na chik juyi dina ndim dril kur ke ksan jir ke ni tsilin gina da nye hune da dhamba ge tsik chik ni zung da tingi kwan dril ke wada toshung atar na nye tong nye tig li da dhamba ge tsik nga ni zung da tingi kwa lim gen prichu ke war tig jil yab jab jay yan chil yin bi nda wa dharman di mare gur vya ge mbar nim ge sir nun ga tuun ngin dhav dhajir se kukum parchu ka waartag chaleev jab jaya tang ti maanchili na mre gura ngab chi ga baat nam ga sir nun ga ndag tuun ngab dhajir se kukum dhav chigri ti haan chilein jina da yichu dhav chir ka yang chig chang tong yon kur kortong na ra chang gu vzai yon kur kortong na ra nda mu ghan nang zili yang ka mung yo kuk talha bird chuk yaar ka thun dao ka yang tuk sang tang galang ka tong sa ga nda mu sakil ka mung yon mung sikin dhan zume kuk talha bird ta di yaahun di yukun thori jiga tang dhrama jiga laa suqan da yung wulang tsar nar tish tabga laa laa ga ata chimtsang nang ni lomaran da ga thori jiga tang dhrama jiga laa suqa da ga jimdi yuqa wulang dang na di yukto muzun nar chukka yung temdra shi gu nung domu gung za gu nang da domu nang tsar tabga tish tabga yung nyamang jab jiga di andi ni matzil yang dan zim da chang tong yang lang kurkur gu nung domu gung nang tsar gamma zgu nung matzik ga thoma gung dhrama dhen jang da yung haa chang gzam nang tang yung na nyam jo gu nung domu gung nang tsar di Tihan chikida chu thoma ga kargi mienkor ka paasay ga nyodib thalayang jirwa chen bozo ga vishen dhamo zo kuchigi na thomi thobtang shibshir ga jirma msha wanda jatukni ga nyirwa tang jigni xim tig tig ga APP nda kaabshi da tangi ngodung ga xerin da xerda tangi thoma ga thobtang da shibshir shi ta paatang zikshchung ga thobtang da yang shibshir fshi sambi thoma da yang mienkor dorkib da thoma ga huwanyi ganda la yang jir da xashib shaji mnsiku ga nigila kani zikshchung ga doni ga nārīgīnda māṅdā tāngāsī kūgī khīndīm mēng kūr kārāmbā nīwī rikabhtā gārāyā nāf yīnī māṅ yīdō nīrā rāmbā tōngū gā khīndīm gā mēng kūr kī nyāchilā sū kāyāng kā jīgchir kā tōg tōmā gā gāzīgchūng gā pāsīndā lakhtab shājīr sī kūgā qasam gā lākāni nīnā rīngā gā nāng cīng gā kārgī lāmdīl rūshī tōg qichig maar tuk chugji mambatang deyang zao shana shirchul tang qichig tang nyinar nga gan nang cinti lamdim gha yinni nipi da lamdil gha baasi yinfshir rurchi shu qizig chung tang qichig maar tuk chugji mansiko gha deyan chikin yang chug thoma sarwa rayana nirtung nirgli thotin gu thoma atsang ma qizig chung yosiko gha

0: ngomashina tam borchin ta tanka tamo mangaz kodri ta ta khatong den ga shechi lisha chhin da ga na ya gerdin lisha chhin yon de kun na ta ok tamche bo ga rang ga sam lo ta ga thin de me ko mo khatong den ang dinang ngomashina kapatan ta tamche bo da mo ta
1: di edi
0: kula ka chi mizir gin chhe jang tu bo jang ngonde yo ka di
1: edi
0: damo ga malang da vache ta ta ta ta di ga kapra ta ga ta ta ma ha ta na lisha de hi yon de ga me mo
1: edi
0: Nishan tata wain jata wama janta Lisha ga nang kata chato chay tata Pantok chongyo Lisha tuku ga
1: Dari
0: Pantok ta chepo minu Ta tamu Lisha ga lukula nirmo
1: Dinga
0: Tahita wama janta kata tira talam na yinjina Ta giri Lisha kuru shaitan dila kata Kacha natsuko yungu kata
1: Dinga mo
0: Chimtok susu yungi tanda wama janta Langzham manga yungu kata nondara Ta dorta leona giri ngachu Lisha chingui no maza no Tela nriwa yungu nirmo Tentang tak lisan tak saya lihat tentang macam mana tak cuci guna kita cuci dia ikut dendam dia cuci ni zonus cete. Di katong kini kini tu ni kat tak talu ke? Tawa cukup nang di nama. Tak di jaga susu buka cuci lisan tu jauh itu sahaja sahaja di cakap tamu.
1: Adi.
0: Sahaja tak cuci cerita na. Gergin tu yang nasi. Kapal nanti tu mandi lisan kudu macam kunda macam apa tunggu muramu.
1: Adi.
0: Tukar semua tu ina, ke kapal ni dah wajib tengah datang lisha yang dewi nama cukup segumu.
1: Adi.
0: Dan macam apa ni amur? Tukar tu, semua ke lisha tajun tu, lisha tajun kan kan tu, cuma kat tengah sekarang nama cukup segala segumu.
1: Adi.
0: Dan datang datang awak tu jadi orang shock yang jinai yang tu, gerging ke lisha kuduk setang gelak kan dah muka tu, sejuk sejuk yang gelak ada.
1: Adi.
0: Dan tanpa boleh yang dewi yang tu, nanti dor telinga, gerging gelak kan nanti untuk terkait jodoh tu, nampak mu?
1: Adi.
0: Di antara di nyetong ni kat sini kita gawai nangatnya nyontong ni jadi macam sejuk yang mana ya. Tanda tangan yang jinak yang mana sama nak lakukan dekat mana.
1: Adi.
0: Nyontong ni, tapi jinak yang tunggu ni nyetas guna muka dia
1: ni kan? Adi.
0: Di tanda tu nang tu ke nang tu ramu cerita nanti jangan ganggu susu di rumah kita semua kan?
1: Adi.
0: Tapi macam mana? Ojo lorum tunggu nama dia. Macam gawai kita semua kan? Tapi lisha yang ganggu kita jangan tunggu nanti ke nyontong ni nang nyontong cerita muka.
1: Adi.
0: Di tuan itu tu, lama tamce tahu, tayar genang dah konsang dan dia wala ta simsu ke sabjuan juga dah kata.
1: Adi.
0: Cepat ke sabjuan juga mana tahu kumitan dah tahu le tamu mana mereka dah.
1: Adi, dengga.
0: Yang tu, lupa sih ke sabjuan genggeng kena cium atau enggak dia tahu yang Chinese itu mau sejuta yang mana dia.
1: Adi.
0: Sejuta tamce boleh ta, ta natun natun siang dah tanda ta tamce boleh natun laksi saja setor ramu.
1: Adi.
0: Tak siapa tak kena sonda, tak gergin sih nang rumah sana. Tak si, tu malih syati orang kat tu. Tak samlorat, orang kecipu mata orang kalau mak tak hitap cantik macam. Tapi tak lihat campur mengakui. Di nata sejenis orang tuan bahasa sonda guna mu.
1: Adi.
0: Tak kete sejuta, tak uci gergin nampak kita orang sejenis la tu. Minta yang tak si masih. Tahu nyong cengi tahu gendeng, tembak tender kat sana. Nampun dan dulu ni macam tu. Tahu tu malang ini sana, tak si. Celi gaya lisha, atau lisha mana kudus sini on siapa, ta cuci tu, dia tenggelakkan saya kuno, normal sembah maga songcup jantung dengan juga.
1: Nadi,
0: wicinya jangan bawa kufas kuno.
1: Nadi,
0: ta jantung dengan kita utus kita nadi.
1: Nadi,
0: jantung dia non normal sembah maga songcup ke jantung non ata normal sembah maga ini nak, nasuc mudik kuno, ta tengkiu kuno nadi.
1: Nadi,
0: tena gerging ke. Tang ini lisha zoom itu kudu itu na, saya itu nasi untuk mereka na.
1: Dengan.
0: Nasi untuk mana tu sebenarnya, ta saya itu ta jadi ta kerangan itu pada tangan atau kerana mo. Tapi leona ta, tu ta gerging ke tu yang datang datang ke sini lalu zoom mai, na datang datang ke sini ta nang cung le tu leona, ta tu yang gerging tu yang jinah tu tak cuci tangan ke, ta nak cuci kudu itu na mo.
1: Nadi.
0: Ta datang datang ke sini lalu yang gerging nampai na, dia tu jilun le. Tunjuk tu lisha na lisha ni yang tu kudu setan dia yang tu bocor ni, dia tu tak tu tuh tu. Di tunjuk tu tadi, macam lo tadi tahu tu tunjuk nak cerita. Tapi nyontek ni tu, sejenis tu lakukan tu sih sahun tu kan, tu orang gelak dia na.
1: Adi.
0: Tapi tu tu lisha ni tu tengah cek kudu ikut, nanti tu, ni mana ni sih tu hamsun susu lisha tu kudu ikut ni.
1: Dengan.
0: Dia ni orang tu. Kau yang jadi na, terang tangan kelisha cipta kuteri ku, gaya kelisha cipta kuteri ku, jaya kelisha cipta kuteri ku. Tapi thamce pun jantan na nata, orang ke sabsha gerging ke tujuh tahun, nama tujuh itu.
1: Nadi.
0: Indah nanti lagi ada orang soi.
1: Nadi.
0: Oh, cipta orang kelisha kau ini, tuh encer tuh orang.

0: 야세댕가냥큰족분안바다타체적가닐음든존즘반데 Tina chukpo niga yang kalum nagi yoke, achi chukpo nda niga kapar nilensi gil. Waya chukpo cho demu?
1: Demu, to demu.
0: Demu ake, tina tegung chi adegi dayang payil chi hrtsewa sayur gunu galengda tatung lensin da jil detang sazga lakchi karsanga.
1: Nyan ki yungwa chukurni.
0: Are?
1: Lensin zimu nangan dambaga.
2: Cetum dekri ini, kita mesti senang mana. Ngaya juga yang dekri, yang di mana kita senang cukai.
0: Ria ke cipta mugu cia yoga cukai. Di nanti kabar ngancang, ngaco cerdung aga kene, sugra tegas ke, ngico kabar tunga. Di jenata ni ke dekri.

Re tu pun apa, kungu jangsi kau ni kan so ni nayang, dah dewan cua ke kita cikgu nu, ni semua nak kau dah ikhoka. Di tengah itu dewan cua so ni nara yang cikgu tahu nyam suni, tika keru nyam kiri, nyu jauh sambak cikgu imzu jauh rakan nengi, kah solat gua na tuhri, cenghalak gua na tuhri, dah dewan kan kanten jinri yang so na dah hajang ke yokwa zirat terserboga. Di nara suni terus ke sendum kerja nampa ke. Jansi kuan dengan kita seno ke karma cipta. Thomer, terang ke jansi antak sebutan ba lobsang jam tuan di antar jiko seno mungkin nampi seno ke katang cipta. Argatang tangchung ni semua ni, argatang tangchung sembunyi jel, argatang tangchung.

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: སྱི སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱི

Yaa tukku namba tana namba tsuga yang mam tata terang leesandaga kubdiga tarta lwa duri ra molum nigilangvi shima lebsa gunugu dungan dala san roosha.

Yang zat ini bagi lembaga tangsangan jawab lanjut nyingkung cina bi kengkem demo tidak tangan nama zonya lembaga jawab yang bandai nanzurung jangan jangan cengkung work lalu cengkung nyingkung tak tangan guna guna hari ini kekelincian. Dalam kelincian yang nama zonya lembaga jangan jangan cengkung work lalu cengkung nyingkung tak tangan guna guna hari ini kekelincian. Rejo panamba tenang kelincian di yang jawab nama ke zanji kumsang ke dinsam di jawab cikana wajib boleh dah kisah kerja sih cawuri jen tapi mending sya. Rejo panamba tenang kelincian di yang jawab nama ke zanji kumsang ke dinsam di jawab cikana wajib boleh dah kisah kerja sih cawuri jen tapi mending sya. Rejo panamba tenang kelincian di yang jawab nama ke zanji kumsang ke dinsam di jawab cikana wajib boleh dah kisah kerja sih cawuri jen tapi mending sya.